ngibemkhulu nami. Indize nifane namajuba ndibe nari. Kaningiphilise nendaweni ezinza. Kube sekukulisa ngoba lapha nasemnyawuda.